И ты бык тики тамана, бросаю того. Bercerai roboh tak mudah runtuh untuk anak-anak kita. Jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.